0: Pelan pelan hil.
1: Apa tu bab?
0: Wah jebab.
1: Semua salah.
0: Ina wanda ramu mesti.
1: Ribu dong jebab.
0: Bangko mbabi ina wanda ramu yumba manji mumaka.
1: Mbabi mamaji.
0: Mbabi eri agi koe koe inume give ati inume.
1: Mbabi.
0: Eri abagi. Mbabi.
1: Oh,